0: kalkalita wala ni nashkayan dengue. Amashoy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chuka kawalinis limakaksakan shoy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengue mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayj, ne yu aynan, yushakuch, yulakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, makay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, Shamachalkat, Kimputaulankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaad kokshtakht, kamapuspik yuashtok no putolayshkan, lamin puchanan, niukshunsh lamin tsaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsaych, ne yuainan, yushakuch, yulakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, makai, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: Escuchas, música de Brasil.